0: Iya fula ni taba bangko ema lahate ne ita ne betarano ka simo san tersere dari ka simo san kwitla ka hansane ita kwandu iho na farra sermone sire taba partisipa na ita ne ema sira ita ne autur dari sira ka ema siluk ne be ma iha tene munisipu pe lahate ne kato wa finali ema sira ne ma kansane elma se ema ne betarano mas kwandu ita laia sinal ruma ema nung kahate ne den ema betarano i ema dal ruma ema se hate de tam na ini rei de bote istruktura helane ami kumanante helabe ema de o kumanante sira ne kalma betarano mas pubu ida ema frente klan senior barbarak na emalah ten hunune maka konsel veteran mainar huri hasai ni stibile huri suku farra ba veteran sir
1: ovintes irene maka mensazem husu presidente konsel veteranus munisipiu ainar.